0: dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya untuk kesaksian si bapak ini. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas.

0: Dusun Cihamplas,
1: Cihamplas
0: RT 03 RW 09
1: Kubang ya Bapak,
0: Kuba,
1: ya?
0: Desa Sukasari.
1: Ya, Kubang. Oke, okay, ya. Kubang Cianjur.
0: Ya.
1: Nah, Bapak, sebelumnya Bapak tuh apa yang dirasakan?

0: masuk juga. Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya seperti udah sembuh, darah tinggi udah sembuh,
0: terus lambung
1: udah sembuh,
0: tinggal
1: kaki ya yang bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya, kerjanya pelan-pelan, jadi yang sabar aja. Nah ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya,
0: semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain, sarannya untuk yang lain yang sakitnya Bapak.

0: beli
1: Habutop,
0: ya. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Oke.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitamar, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmaker yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade narus, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Putih Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutop ya Bapaknya?
2: Parantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botol ya Bapaknya? Tah, satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginten kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillahnya apanya cocoknya ku Habutop obat herbal Ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean ti pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Didin, Didin. Bapak, oh Bapak Deden, Deden. Puan Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampo. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom Brebes.

0: April. Nanti malam ikut ke alun-alun yuk, nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
1: Maaf nih ya, kalau malam aku gak bisa.
0: Loh, kenapa gak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
1: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
0: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar gak gampang sakit, minum obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
1: Berarti kalau minum obat herbal Habutop, tubuh jadi gak gampang sakit ya? Makasih ya sarannya. April mau langsung beli ke apotek terdekat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medica. Alam.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dutami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, Abi gaduh penyawat lambung. Terus Abi ngadangu aya iklan di radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat Abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 93.5 FM, Radio Citra Amelia. Nostalgiaan ditembang kenangan.

0: secepatnya kami akan berusaha mencari donor jantung buat Aurel. Kemungkinan hidupnya tidak akan lama lagi.
1: Terus apa yang bisa saya lakukan, dok?
0: Bawalah dia ke tempat yang indah. Dan berdoa.

0: Halo Aurel.
1: Halo dok.
0: Bagaimana kondisi kamu sekarang?
1: Sudah baik kan?
0: Bagus. Semua itu sudah kehendak Tuhan. Kamu telah mendapatkan donor jantung.
1: Jantung?
0: Iya, jantung Yoda.
1: Yoda!

0: dalam setiap yang tak pernah bisa.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Stara Bibi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat pagi sahabat Star semuanya, jumpa lagi bareng Tata tentunya di acara nostalgia yang tempat kenangan sampai jam 10 siang nanti. Buat kalian yang mau gabung boleh banget ya, langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau juga bisa komen di Facebook kita tentunya di Star Brebes ya, tinggal komen di status yang Tata bikin aja. Dan pastinya jangan kemana-mana, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya sambil menunggu pesan dari sahabat Star. Jadi tetap di Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.
2: Di suatu

0: atau benar, Win? Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Jun, apa itu, Jun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
0: Hei, nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana Hah? Sih?
1: Ya maaf, Jun. Oh iya ya, kan mataku enggak jelas. Aku kira kelipat-kelipat makhluk astral.
0: Makanya Rabun tuh jangan dibiarin, diobatin. Kan sering lihat aku konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata.

0: Sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
4: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

Terus itu ada elemen logam-logam apa gitulah yang kayaknya bisa, katanya bisa menyebabkan nafas kita itu lebih berat dan lebih kita tuh lebih kurang fokus ya. Itu bisa menyebabkan kecelakaannya juga katanya. Dan tidak ada kaitannya dengan tumbal-menumbal ya, yang katanya ada orang yang dimimpiin itu ya, salah satu apa namanya, salah satu bukan penunggu ya, kayak kan katanya ada kuburan yang digusur itu kan, dan salah satunya ini gak terima dan katanya pergi ke mimpi orang itu gitu kan, yang katanya minta tumbal rujak mentah mateng gitu katanya. Nah itu tuh katanya ya, semua itu tipu daya dari setan ya sobat Star ya. Jadi kayak kita ini terlalu percaya ya, jadi setan itu kayak masuknya ini ke orang yang berpengaruh gitu loh. Yang katanya kan kemarin kan mbahnya atau siapanya tuh orang pinter gitu kan ya sobat Setara gitu ya. Jadi kan berpengaruh gitulah. Jadi setan itu masuknya ke mimpi orang yang berpengaruh itu biar orang-orang pada percaya gitu sih katanya ya. Ya dan emang benar ya, semua manusia yang sudah meninggal itu mereka ada di alam kubur atau alam barzah itu enggak akan bisa hidup lagi loh. Kayak boro-boro mereka itu mikirin mau nakut-nakutin orang kan. Ya kan mereka mestinya memikirkan diri sendiri nasibnya di sana gitu dong. Gak mungkin mereka semua itu pada bangun kembali, gak mungkin ya. Kecuali nanti di hari kiamat semua orang akan dibangunkan di pada mahsyar gitu kan. Iya, tuh salah satunya itu. Dan kita juga dikasih amalan ya agar kita ini terhindar dari hal-hal yang seperti itu ya. Jadi kayak kita tuh dikasih amalan biar kita nggak takut gitu. Jadi kan kita pasti ada rasa takutnya ya setelah lewat itu, takutnya ada gini-gini ya, banyak kecelakaan. Nah jadi itu kita dikasih amalan supaya nggak takut lagi, supaya nggak was-was lagi gitu kurang lebihnya ya. Ya kalau mau tahu amalannya bisa lihat di YouTube-nya aja ya. Jadi sobat Setara semua bisa sekalian langsung aja ini ya tahu gitu apa aja yang disampaikan gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Yang pertama tidak ada itu katanya tumbal-tumbal gitu ya sobat Setara ya. Iya katanya. Tapi kayak si Ustadz Faizar pun enggak mau bikin huru-huru lagi ya. Jadi ya kesimpulannya begitu aja ya sobat Setara. Terus kayak kita itu lebih berbanyak zikir aja ketika di jalan, itu katanya lebih bagus ya. Banyak zikir, banyak sholawat gitu, lebih mendekatkan diri kepada Allah di jalan itu ya. Itu juga bisa buat kesempatan kita untuk lebih mendekatkan diri itu, salah satunya di jalan katanya ya, sambil berzikir, bersholawat ke Nabi gitu. Dan jangan lupa berdoa juga ya. Bismillahirrahmanirrahim itu sebelum kita bepergian ya. Dan jangan lupa juga baca ini ya sobat Setara, ayat kursi ya, supaya kita dilindungi ya sama Allah juga di perjalanan. Dan jangan lupa juga di perjalanannya pun kita disunahkan untuknya baca-baca lah ya. Ya bukan baca-baca novel atau apa ya, ya zikir atau sholawat begitu ya sobat Setara ya. Ya kurang lebihnya seperti itu ya. Mungkin kalau kalian gak mudeng ya dengan penyampaian Tata, bisa dilihat sendiri aja langsung ke YouTube-nya gitu ya, karena kurang lebihnya begitu lah ya. Kan karena kemarin emang rumornya viral banget yang katanya nyebarin beras kuning ya untuk tumbal ini tuh ini itu. Itu juga ada perbedaan pendapat ya, karena di sebagian tempat juga ada ini loh yang nasi kuning, bukan nasi kuning ya, beras kuning itu malah buat keselamatan gitu, kayak buat tolak bala ya sobat Setara ya. Jadi enggak semuanya itu berbau dengan tumbal-menumbal begitulah ya sobat Setara ya, wallahu a'lam aja. Emang kebanyakan di Indonesia doang kayaknya ya. Di luar negeri itu banyak banget pembangunan-pembangunan, apalagi itu kayak contohnya di mana Dubai gitu kan, gedungnya tinggi-tinggi banget ya sobat Setara ya. Sampai hampir kayak setinggi gunung gitu, yang ada di Indonesia itu pun aman-aman aja, enggak ada yang katanya kecelakaan buat tumbal ini itu, karena mereka semua tuh enggak ada budaya itu ya, terus enggak percaya juga adanya penebalan-penebalan gitu ya, karena gak ada juga di tradisi mereka begitu ya, cuma ada di Indonesia aja ya sobat Setara ya. Bayangin aja kalau di luar negeri begitu ya dikait-kaitkan dengan mistis begitu ya, coba kayak gimana gitu ya. Itu semua kepercayaan dari kita aja sih ya sobat.

Nusantara ya. Iya, jadi wallahu a'lam bisawab gitu. Nah tuh Mbak Tata gak pengen coba jalan kesini, nikmat ekstrim jalan pekucan buminya Jubarang biar ngeliat dari YouTube doang. Tata udah sering lewat situ kak, Mbak Esi Gumbelar ya, Mbak Esi. Jadi dulu tuh Tata sebelum di radio itu Tata bekerja di Purwakerto dan sering bolak-baliknya itu lewat jalan rayanya gitu ya, yang pekucan Aji Barang. Dan setelah Tata masuk ke RCA juga sempet ikut marketing ya, dan kebetulan kebagian tempatnya itu di daerah Cibarang, Cilong, Pekuncen. Jadi Tata juga sering ke situ ya. Cuma ya alhamdulillahnya ya, kita berbanyakin doa aja dan hati-hati ya. Dan juga pas waktu Tata itu lewatnya kan siang-siang gitu ya, agak pagi, jadi enggak yang belum terlalu banyak banget kendaraan-kendaraan gede seperti malam gitu kan. Jadi alhamdulillah aman-aman aja ya. Tata udah sering kok lewat situ, nggak cuma lihat dari YouTube. Itu kan Tata tuh lihat dari YouTube itu karena kemarin banyak kasusnya ya, kayak kasusnya kecelakaannya seminggu full begitu ya. Terus mumpung ada Ustadz Faizar yang terkenal dengan ahli spiritual ya, berpedoman dengan Al-Quran dan hadis, jadi Tata lihat begitu loh Mbak Esi maksudnya. Kalau kesana mah Tata sering ya. Waktu dulu masih kerja di Purwakerto juga bolak-balik ke situ kan, lagi jadi tim marketing juga bolak-baliknya ke situ begitu. Jadi Tata juga tahu medanya ya. Dan kemarin pun Tata sempat nggak percaya yang nyebarin itu loh, apa namanya, beras kuning itu, karena Tata tahu itu bukan ada di jalan Pukuncen sampai Aji Barang, bukan ya, itu asing banget jalannya ya. Dan malah ada yang bilang itu kayaknya di Paguyangan, bukan. Tata pun tahu Paguyangan jalannya gak gitu, dan itu ternyata ada di Wangon kan ya Sobat Setara ya, yang video viral itu ya, bukan ada di daerah apa namanya, dari itu sampai Aji Barang ya. Karena gak tahu kenapa kan jadinya dikait-kaitkan gitu kan ya, badan mah bukan dari daerah situ gitu kan. Kita yang dibahaskan di daerah situ, kenapa bisa terjadi kecelakaan full seminggu dan memakan korban setiap harinya gitu kan. Bukan Tata nggak, bukannya tahu dari YouTube doang, tapi emang Tata udah sering lewat juga, udah tahu medanya ya. Waktu ke kontrol ke Purwakerto kemarin bareng suami pun Tata lewatnya situ kok ya. Cuma kan Tata bahasnya bukan jalurnya gini, tapi ininya juga apa namanya, kasus kemarin yang lagi rame gitu kan. Iya, Mama Ayu juga nggak percaya gitu di Taraban heboh. Iya mah, di mana aja heboh ya, mau di Taraban, mau di Padansari, di Bumi Ayu, bahkan di sosmed pun heboh banget ya. Nggak tahu lah itu benar atau nggak, wallahu a'lam ya, kata Ustaz Faizar, wallahu a'lam itu semua penyebabnya. Yang penting kita lebih percaya aja ke Allah ya, lebih banyak berdoa aja begitu tuh ya. Iya, oke nih, karena udah banyak pesan juga yang masuk, kita bacain dulu aja lah ya pesan-pesannya nih. Ya ini udah ada yang pertama gabung Mas Kang Sahari dulu ya tadi. Kasih banget. Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam. Selamat pagi kembali. Sari hadir di acara Nostalgiaan di Tembak Kenangan. Request lagunya Wali Ben, Doa Untuk Mesayang. Salamnya untuk Bayu Kang Adeng, Mama Papa Yayin, Bunda Anggara, Mas Nogo, Mangono, Mbak Ima, Mas Cusi, dan depo semuanya aja. Sopo Star Bumi Ayu Brebes dari A sampai Z. Makasih Mbak Tata, sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tadi udah Tata bahas sebagian ya Kang Sari. Mungkin kalau enggak mudeng atau kurang ini bisa dilihat sendiri ya, disimpulkan sendiri aja ya. Next ada Mas Ronggo juga nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi jelang siang Mbak Tata di acara Nostalgia, request lagunya Love is Blue Bani. Salamnya buat Mang Ono, Manafi, Kang Sari, Mbak Ima, TH As, Kang Adeng, Papa Yayan, Pak Edi Palimanan, Kak Kuswa, Bang Yoe, Mas Bram. Semuanya aja di 93.5 Star FM di mana pun berada. Spesial buat Mbak Tata, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum dari Ronggo. Waalaikumsalam. Iya, nanti diputerin ya, ditunggu saja. Ya sama-sama Kang ya, kurang lebihnya gitu ya. Kalaupun mungkin masih pada kepo ya, bisa dicoba ke jalan Pukuncen Aji Barang sampai Aji Barang ya. Itu bukan hanya Pukuncen ya, tapi Karang apa ya, Karang Kemiri kalau nggak salah ya, karena kan ininya kan ada di Karang Kemiri ya, proyeknya gitu kan ya. Jadi coba aja ya, enaknya itulah di perbatasan Banyumas Brebes ya, di sebelah sananya lagi Windu Aji itu kan ada
Keranggan ya, kalau nggak salah Keranggan atau Kerajaan itulah ya, di perbatasannya ada di situ. Jadi dicoba aja dari situ sampai ke Cibarang ya, yang mau tahu jalurnya gitu ya. Oke, next nih ada juga yang sudah bergabung ya, Kang Arif. Halo, selamat pagi, dari request lagunya Lewat Kibadi Anjani. Hey, salamnya buat DJ semua, terima kasih sama-sama. Oh ya, mohon maaf ya Kang Arif ya, kalau mau request lagu ini bisa requestnya besok ya di Zona Bollywood atau di Bebas Request, karena ini tuh nostalgianya itu lagu-lagu pop ya. Jadi lagu-lagu luar juga boleh, tapi yang penting pop gitu loh. Kan karena ada juga nostalgia dangdut, nanti ada di Sedap Malam gitu ya. Dan saya Kak Dede juga, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Kak Tata, bagi kembali gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, rekusupnya dari dunia semangki jadian. Salam-salamnya buat semuanya, terima kasih ya, sama-sama, oke nanti diputerin ya. Kemudian ada Mas Justiron juga. Assalamualaikum, hadir Mbak Tata, waalaikumsalam, minta titip rindu buat ayah, salamnya buat noknanya Bunda Fida, Rafasya Fasya, Ezeki Kholiso, Adinda Dinda Ayu, salamnya salam Teh Ima, Kang Adeng, semuanya aja, terima kasih, sama-sama. Ya, next ada Kang Adeng juga. Assalamualaikum Tata Tata, waalaikumsalam, Ciamis hadir Teh, minta lagunya Jangan Ada Dusta di antara kita, Bayu Bruni Marantika, Fendewi Yul, buat semua sobat secara berhubung semuanya, makasih Teh, sehat selalu, amin, wassalam, waalaikumsalam. Oke, nanti diputerin ya, ditunggu aja. Ya, mungkin ini buat sobat secara semua yang masih parno ya dengan kecelakaan kemarin, kalau mau ke daerah Purwakarta bisa lewat jalan kecil ya, jalan pintas Keranggan ya, itu nanti akan jembolnya itu di pasar Lenggok ya. Nanti kalian bisa terus cari jalan pintasnya itu, bisa jebolnya sampai Karang Lawas loh, tanpa kita melewati Cilangok, Kacibarang, Pekuncen gitu kan ya, langsung tembusnya Karang Lawas. Karena tetapun juga sering lewat jalan-jalan itu ya, nanti malah insyaallah lebih aman kalau kalian masih parno gitu ya. Akhirnya sobat setara semua, pastinya masih ada beberapa pesan yang belum Tata baca, nanti akan Tata baca di segmen berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes, lagu berikutnya ada Doa Untukmu Sayang dari Wali Band buat sobat setara semuanya.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bulus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
4: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: Bekasi, nomor 16, Adi Warna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6, RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1, RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono, nomor 11, Slawi Wetan.

0: Surin, pagi-pagi gini mau kemana?
1: Mau cari obat buat penglihatan kurang jelas, Mas Arjun.
0: Emang buat siapa, Win?
1: Buat pacar saya, Mas. Masa semalam pas saya datang dibilang mirip sama Asep, padahal kan masih gantengan saya, Mas.
0: Wah, bisa bahaya tuh kalau salah lihat. Tapi dipikir-pikir emang mirip sih. Asep mirip bapak kamu. Kamu mirip sama tetangga sebelah.
1: Mas Arjun mah malah bercanda.
0: Nih. Untuk penglihatan kurang jelas, saya punya solusinya. Ada Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata, Win. Baik untuk penderita mata minus, penglihatan kurang jelas, mata merah, dan masih banyak lagi penyakit mata lainnya.
1: Cara pakainya gimana tuh, Mas?
0: Kalau Vitamanya tuh bentuknya kapsul. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul. Kalau Vimatanya bentuknya cair, Win. Bisa ditetes sehari 3 kali masing-masing 1 tetes. Mata kiri dan mata kanan.
1: Oh, makasih caranya, Mas Arjun. Ngomong-ngomong, boleh ngutang dulu gak sih buat beli Vitamanya?
0: Oh, wala Win. Nyesel saya ngasih taunya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
5: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
4: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuk Sena, RT7 RW3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
4: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blupuk, RT3 RW5 Dukuhwaru, Tegal.

Oke, sahabat Setara semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes. Masih bersama Tata tentunya di acara Nostalgiaan Tembang Kenangan ya. Ya, masih pada semangat dong ya sahabat Setara semuanya. Ya, mudah-mudahan masih pada semangat lah ya. Di hari ini, di hari Sabtu tanggal 16 Mei ya, 2026. Kutanyakan padamu kasihmu. Takkan kecewakan iya dong sobat Setara semua, pastinya dimanapun kalian berada ya, semoga gak bosen ya dengan Tata yang selalu siaran. Soalnya ini kodeannya Tata, gak harus siarannya aduh aroli duit juga, duitnya sing bojo netok. Iya pastinya sobat Setara, daripada pusing di rumah ya, stres kayaknya gimana gitu ya, mending kerja lagi aja di sini untuk masih keterima gitu ya. Alhamdulillah ya. Oke, ini bacain dulu ya. Pas udah masuk nih ada Mama Ayu. Mentak di Cetata pagi kembali Mama Ayu hadir. Wassalamualaikum buat Manafi, Madini, Madesta, Mama Bayu. Request lagunya Tragedi Pengantin Remaja. Makasih, sama-sama. Oke, nanti diputerin, ditunggu ya. Next ada Kang Anang. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak. Pagi kembali, ini Anang orang Cimanggu. Mau minta lagunya Inka Kristi, Puisi Cinta. Kirim salam buat semuanya aja buat Mbak. Beraktivitas saja sampai suntas. Oke, terima kasih, nanti diputerin ya. Ditunggu aja. Kemudian ada Kang Rahono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu Isabella. Salam buat pertama putra. Semoga sehat selalu dari Rahono. Oke. Ini sambil ST12 atau yang Malaysia nih ya.

Ya, next ada juga dari Mama Fikar. Semangat Mbak Tata, selamat bertugas, sama Mbak Tata, jaga kesehatan ya. Salam buat sobat Star semua dimanapun berada. Lagunya Cinta Sejati dari Bunga Cita Lestari. Hatur nuhun Mbak Tata, sama-sama terima kasih kembali juga ya, udah sama Mama Fikar udah bergabung di acaranya Tata ya. Ya, dan buat sobat Star semua, jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian tentunya selalu bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Dahabu top Sultana, Vitama, Vitapedio, Tipus, ada Teh Moro juga ya. Semua produk kami ini sudah ber-BPOM bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. So, sobat Stereo semua jangan diraguin lagi. Silakan dibeli ya, bisa langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8, RT 3 RW 3, Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Atau bisa hubungi juga ya sobat Stereo semua nomor WA kami ya untuk informasi dan pemesanan lebih lanjut, atau bisa didapatkan juga di agen-agen resmi kami, jadi apotek-apotek

Ya Sobat Stara, semua udah tahu belum nih informasi terkini dari Desa Pemalang, Sobat Stara, yang itu loh batu besar ya masuk ke rumah warga. Ya belum tahu, nanti akan Tata kasih tahu lah ya di acara berikutnya aja ya, karena sebentar lagi juga Tata akan closing gitu kan. Jadi ya buat Sobat Stara semuanya yang penasaran, langsung aja ya stay tune terus, pokoknya jangan sampai ganti channel di 93.5 FM Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan sebelum itu kita akan puterin dulu lagu berikutnya nih, ada Tragedi Pengantin Remaja buat Sobat Stara semuanya.

0: Baik pemirsa, saat ini kita sedang berada di jalur Pantura dan kondisi saat ini untuk jalur Pantura sudah mengalami kenaikan kendaraan yang melintas. Kemungkinan besar kepadatan akan meningkat 2-3 hari ke depan. Sekian lap... Aduh!
1: Loh, kenapa San? Ada masalah apa San?
0: Ini loh, perut aku kembul lagi Pak.
1: Asam lambung naik lagi ya San?
0: Iya Pak, duh sedangkan obatku ketinggalan di rumah lagi.
1: Bentar. Kalau nggak salah aku bawa Habutop deh, obat herbal tanaman Arab yang lagi ngetop.
0: Apaan tuh Pak?
1: Obat herbal yang baik buat penderita asam lambung atau mah kayak kamu San. Istriku juga pakai nih di saat punya keluhan mah kemarin. Dan sekarang alhamdulillah udah jarang kambuh lagi mahnya.
0: Ih boleh dong Pak, minta satu aja.
1: Nih, minum aja biar langsung kita lanjut lagi laporan.
0: Makasih ya Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
5: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh Tegal.
4: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
5: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
4: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Prima Medika 1, alamat KI Haji Wahid Hashim, Dugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
4: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oti Alamat Panggil. Saya pernah punya keluhan sakit asam lambung. Perut sering terasa sakit, kembung, kram, dan sebah. Pokoknya gak nyaman banget. Macam-macam obat sudah banyak saya coba, tapi belum juga ada yang cocok. Akhirnya saya putuskan untuk membeli dan mengkonsumsi rutin Habutop, obat ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya beli yang isi 100 kapsul di apotik. Alhamdulillah belum sampai 1 minggu perut saya mulai enak, tidak lagi merasakan sakit. Sekarang sudah habis 2 botol dan saya tetap lanjutkan untuk konsumsi Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sangat rekomendasikan Habutop. Insya Allah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
5: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
6: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
7: Apotek Amira 1,

Akan sahabat Star semua balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya keras, musiknya ya, dan tak terasa hampir 2 jam tak teman-temani kalian di acara hari ini. Dan tetap pamit undur diri, sebelum itu mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Setara. Dan tetap ucapin banyak terima kasih juga buat sahabat Setara semua yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan tetap pamit, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Tri PT Denatur Indonesia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Bum teh, minta waktunya sebentar ya. Atas nama minta teteh siapa ya?
2: Waalaikumsalam. Atas nama Siti Rohanah ya, dari Kampung Limbangan, RT 01 RW 02, Desa Bojonglongo, Kecamatan Parkansala, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya teteh punya keluhan apa teh?
2: Sebelumnya punya keluhan sering sakit head ya, di area perut sebelah kiri. Terus punya riwayat darah tinggi juga, sampai 150/100.
1: Udah berapa lama teteh punya keluhan seperti itu teh?
2: Sudah 2 tahun lebih lah.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, apa yang teteh rasakan teh?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sakit yang sering tiap bulan datang head itu terasa sakit, sekarang sudah sembuh. Terus darah pun normal, sekarang sudah 120/80.
1: Udah berapa botol tadi udah konsumsi Habutop teh?
2: Alhamdulillah sudah habis 5 botol, nyampe sekarang 5 botol sudah habis.
1: Pesan-pesan buat konsumen yang lainnya ini yang pengen coba Habutop, apa teh pesannya?
2: Pesannya buat yang mempunyai keluhan yang seperti saya rasakan, coba diobatin sama Habutop ya, mudah-mudahan ada jodohnya, diberi kesehatan. Alhamdulillah saya sudah mencobanya dan yang saya rasakan sekarang sudah sembuh. Dari saya, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teteh.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.
3: You have no game. Woman, let me talk to Nikki. Would you rather...
4: I'm hungry.

0: jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 93.5 FM, campur sari lan Sundane, iya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang sobat Setara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata tentunya kali ini di acara Campur Sari Lan Sundane ya, sampai jam 12 siang nanti. So buat kalian semua yang mau bergabung bareng Tata, boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau juga bisa komen di Facebook kita tentunya di Setara Brebes. Dan jangan kemana-mana semuanya ya, nanti akan datang lagi di segmen berikutnya. Jadi tetap di Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Rajin amat, pagi-pagi udah manasin motor. Berangkat ngojek, Pak.
1: Bu Lura. Iya nih, Bu. Siap selalu buat menjemput Rizky yang udah Allah persiapkan.
0: Mantap. Hati-hati, Pak. Lagi sering tiba-tiba hujan. Dan lagi musim penyakit juga.
1: Atuh siap, Ibu. Selain mantel buat pelindung dari hujan, saya juga persiapkan amunisi buat stamina dan kekebalan tubuh saya, Bu. Dan buat saya, gak ada yang namanya musim sakit. Yang ada musim durian, musim mangga, sama musim hajatan.
0: Satu lagi, Pak Ocep. Sama musim kawin.
1: Aduh.
0: Nah, kalau bagi saya, yang terakhir itu sih yang paling bikin kepikiran. Emang amunisinya apa, Pak Ocep?
1: Nih, habutop atau Ibu? Masa Ibu gak tahu sih? Obat herbal ramuan Arab yang paling top pokoknya, yang bisa membantu menjaga kesehatan dan menambah energi serta stamina buat aktivitas. Gak kenal lelah dan gak kenal ngeluh selagi untuk keluarga tercinta.
0: Oh iya, Habutop. Kalau itu sih suami saya juga, Pak Lurah, sering konsumsi. Terbukti penyakit diabetes ringan suami saya mulai membaik.
1: Berarti Pak Lurah mantap ya, Bu.
0: Apanya?
1: Habutopnya.
0: Oh iya, jelas dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf Pak ya diganggu. Bapak siapa namanya?
2: Pak Didi Sadut.
1: Pak Didi Sadut, alamatnya mana?
2: Di Kertahayu Abima Pak.
1: Nih, ngobrol-ngobrol bagi pengalaman sebelum mengenal Habutop ya, Pak Didi atau Kang Didi nih punya keluhan apa sebelumnya, cobalah bercerita.
2: Saya teh gini suka pegal-pegal lindu tusuknya gitu, sering kerja berat gitunya.
1: Emang pekerjaannya apa Mas?
2: Kuli lah, tukang kuli saya mah.
1: Iya, terus?
2: Tuka pegel-pegel, pegel lino, ada encok, rematik, asam urat, gitu. Banyak keluhan.
1: Borongan ya?
2: Ya, banyak keluhan-keluhan lah, gitu.
1: Terus?
2: Ya, saya mendengar gitu, mendengar ada obat itu, Habutop.
1: Di
2: radio. Ya, saya alhamdulillah, saya pakai Habutop.
1: Udah habis?
2: Udah habis. Sekarang alhamdulillah saya sekarang mah sembuh.
1: Iya, habis berapa botol?
2: Habis 2 botol.
1: Sekarang masih berlangsung.
2: Tapi sekarang masih berlanjut gitu, masih terus makan obat gitu.
1: Belinya kemana?
2: Ya, saya kan ke apotek atau di apotek atau langsung ke
1: radio.
2: Radio.

0: Dianjurkan saya pakai itu, pakai obat habutok. Habutok obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Kang Didi.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian pendengar, berbagi cerita dengan Kang Didi, pengguna Habutop. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

Okay, sobat Star semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya keras musiknya ya, yes, masih bareng Tata di acara hari ini ya. Ya, jadi tadi Tata udah janji mau bahas jadi yang ada di Pemalang kemarin ya. Ya, jadi kata ini dentuman keras ini memecah kesunyian malam ya di Duku Pejarakan, Desa Wisnu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang di Jawa Tengah pada kemarin ya.

Ya, jadi suara gemuruh ini mendadak terdengar ya Sobat Setara dari arah bukit belakang pemukiman, dan beberapa detik kemudian batu berdiameter sekitar 3 meter ya menerjang bangunan ya. Besinya dan kekuatan yang gede banget ya, dan menghancurkan bagian ruang tengah rumah ya Sobat Setara. Iya, Tata tuh baru sore ya lihat videonya tuh bener-bener ngeri banget ya, bayangin aja ya. Tiba-tiba ada batu datang entah dari mana, itu gede banget ya, berat banget juga pastinya ya Sobat Setara. Dan alhamdulillahnya tuh masih pada dikasih umur panjang ya, jadi gak ada korban jiwa begitu ya. Ya, dan pastinya benturan keras si batu ini membuat para penghuni rumah ini panik ya, dan pada berhamburan keluar ya demi menyelamatkan diri gitu. Ya, walaupun gak ada korban jiwa, tapi kerusakan juga katanya parah sih ya Sobat Setara. Kayak dinding rumah jebol, perabotan hancur berserakan, dan bagian depan hingga tengah tuh bangunan rusak berat akibat hantaman batu raksasa itu ya Sobat Setara. Wow, tak kayaknya untuk kemarin bener-bener Tata tuh lihat beritanya ngeri banget ya, bener-bener rame banget, dan tiba-tiba banyak orang, ternyata ada batu besar yang hinggap ke rumah warga gitu ya. Iya, penyebabnya apa ya? Coba Tata cari dulu penyebabnya gitu ya.

Oh, penyebabnya itu tebing yang longsor gitu ya Sobat Stara. Longsor dipicu oleh kondisi tanah yang labil dan angin kencang yang menyebabkan batu sebesar 10 ton menggelinding dari bukit lalu menghantam rumah warga di Desa Wisni itu. 10 ton, bayangin betapa beratnya gitu ya Sobat Stara ya. Yang batu udah di kecil-kecilin aja ya, di apa sih namanya, digeprokin ya. Itu berat banget ya, masih berat gitu, apalagi sampai 10 ton ya Allah, gak kebayang kalau sampai memakan korban jiwa ya seperti apa ya kondisinya. Dan alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa ya. Wow, kayak ya diameternya tuh 2,5 hingga 3 meter gitu, dan beratnya kurang lebih 10 ton ya Sobat Sarah. Gak tahu udah dievakuasi belum ya, kayaknya sih udah ya, warga mungkin berbondong-bondong atau dengan tim lain gitu ya. Ya, jadi buat sama Sarah semua ya, ini peringatan juga bagi kita. Jadi bahaya itu terjadi dimanapun, kapanpun ya, mau kita di rumah, mau kita dimanapun ya, yang penting itu kita selalu berdoa supaya dijauhkan dari segala mara bahaya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, tetap baca dulu ya pesan yang sudah pada masuk nih, yang udah gabung ada Bapak Yanu ya, Cilibur. Assalamualaikum Bapak Tata, waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Yanu, ikutan gabung minta lagunya Samson dari Solo Sumba. Terima kasih ya, sama-sama, nanti diputerin sehabis ini ya. Kemudian ada Kang Sahari juga. Assalamualaikum Bapak Tata, waalaikumsalam. Selamat siang, hadir di acara Capro Sari Rana Sundana, request lagunya Cucak Rowo. Salamnya untuk Mayu, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yayan, Bunda Ngaran, Mas Ronggo, Mangono, Mbak Ima, Mas Susiro, dan buat semuanya aja Sobat Star Bumi Ayu Brebes. Dari Asa Benzit, makasih Bapak Tata, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Maka nanti diputerin ya lagunya, ditunggu aja ya, udah dimasukin list. Oke, okay, next nih ada juga dari Kak Mas Haham. Assalamualaikum Mbak Tata, waalaikumsalam. Selamat siang, saya kembali Mas Haham di Cilacap Barat, hadir lagi di acara Camur Sari Nasun dan dari kesakunya Nyayan Jatnika Kosipa. Salamnya untuk Mbak Ima, Bang Yoe, Kang Adeng, Mbak Ayu, Meneng Itri, dan semua sahabat Stara Brebes FM. Terima kasih Mbak Tata, selamat bertugas menjalankan, selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Agak typo ya, efek apa nih, efek lapar. Ngedengnya baru jam segini ya. Next dari Kang Rahman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagu Lemong Selapnya buat Pertama Putra. Semoga sehat selalu dan para penyiarnya. Oh, dan para fans sehat terus, dan penyiarnya jangan lupa juga pada jaga kesehatan. Oke, siap, terima kasih. Nanti diputerin ya. Jadi tunggu saja lagunya ya. Iya, Sobat Stara semua, dan pastinya yang belum Tata bacain nanti akan Tata lanjut di setiap berikutnya. Jangan lupa buat Sobat Stara semuanya untuk selalu menjaga kesehatan tentunya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia ya. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Otipus, ada Tehmoro juga ya Sobat Stara. Dan semua produk kami ini sudah berbepom bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Sobat-sobat Stara semua, silakan di order ya. Untuk menjaga kesehatan itu wajib banget ya. Ya, karena siapa lagi yang akan menjaga kesehatan kita selain diri sendiri. Jadi silakan di order. Dan langsung aja tata lagu berikutnya nih, ada

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya, sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habutop, apa yang udah dirasakan, Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habutop apa, Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lain nih yang pengen coba Habutop, gimana, Ibu?
2: Buat yang belum mencoba, silahkan mencoba. Saya sudah merasakan khasiatnya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: Mampir aja saya terjun dari jembatan Kali Cijalu, Mas.
1: Tanggung, Win. Sekalian aja tuh di Sungai Amazon.
0: Lah kok malah didukung sih?
1: Bercanda, Win.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

Dan sahabat Star semua balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Tata langsung bacain aja ya pesan-pesannya yang sudah pada masuk nih. Ada Mama Dini, siang Mama Tata, siang kembali Mama Dini ikutan hadir ya. Oke boleh Mang, terima kasih ya. Next ada juga Kang Adeng, assalamualaikum, waalaikumsalam, siang Tata, siang kembali Ciamis hadir lagunya Lang Layangan. Buat sahabat Stara berbuat semuanya, salam sehat selalu, makasih Teh, sehat selalu ya Teh, amin. Wassalamualaikum salam. Kemudian ada Kak Dinda, selamat siang Kak Tata, hadir absen aja, oke siap, terima kasih. Ada juga nih Mama Fendi, selamat siang Mbak Tata, Tasikmalaya hadir, oke siap, terima kasih ya Mama. Oke next ada Kang Ronggo, assalamualaikum siang Mbak Tata, waalaikumsalam. Di acara Caslo, regis lagunya Perawan Pabrik dari Dodi Pitak. Selamat buat Nangono, Manafik, Kang Sari, Mbak Imat, EAS, Kang Adeng, Bapak Yayan, Pak Adi Palimaran, Kang Guswa, Bang Yoe, Mas Beram, buat semuanya aja di 93.5 Star FM. Di mana pun berada, spesial pun bertatas, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam dari Kang Ronggo. Oke, siap. Terima kasih ya. Next ada juga nih Mama Liso hadir di Jakarta, request lagunya Perawan Kalimantan. Makasih dicimpan petugas aja. Oke, nanti diputernya sama kayak Kang Ronggo requestnya ya. Dan cuaca udah mulai mendung banget di sini ya Bumi Ayu sampai sekarang, enggak tahu di tempat kalian mungkin ada yang masih panas, ada yang mungkin udah mulai hujan, ada yang sama-sama mendung ya. Ya semangat terus pokoknya apapun cuacanya ya. Akan langsung aja nih Tata puterin lagu berikutnya, ada lagu apa nih, Lang Layangan ya, tentunya buat sahabat Stara semuanya.

0: sih?
1: Kenapa sih Bun, dari tadi ngegerutu terus?
0: Ini ya, Bunda mau masukin benang ke jarum. Kok susah ya? Gak jelas, ngeblur gini sih.
1: Sini, sini, sini, ayo coba. Nah, nih, gampang kok.
0: Makasih Ayah.
1: Emang mata Bunda gak jelas ngelihat benda-benda kecil?
0: Iya nih ya, kadang ngelihat jauh juga susah, ngeblur. Apa Bunda pakai kacamata aja ya ya? Tapi kayaknya ribet deh dan risih buat aktivitas.
1: Gini, gini Bun, besok pulang kerja Ayah beliin Vitama ya.
0: Vitama?
1: Buat Bunda.
0: Mm-mm. Yang diiklanin di radio-radio sama sosmed itu ya ya?
1: Iya, Vitama kapsul herbal alami yang mampu menjaga kesehatan mata. Baik digunakan untuk mata minus kayak Bunda, mata glukoma, katarak, rabun senja, iritasi mata, dan lain-lain. Tapi dikonsumsi rutin ya Bun.
0: Siap deh, makasih Ayah. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.

0: Bangun, jangan duduk-duduk terus.
1: Itu perhatikan yang lagi pada kerja dong.
0: Kasih arahan dan juga instruksi.
2: Kamu nyuruh-nyuruh saya lagi. Kamu tukang kerjain tuh yang tadi saya perintahkan.
0: Beraninya kamu sama saya.
2: Pak Direktur, maaf Pak. Aduh, saya kira tukang Pak. Dari kejauhan gak jelas Pak. Maaf ya Pak ya.
0: Kamu ini mau jelas atau enggak penglihatan? Aduh, kamu jangan seenaknya bentak-bentak orang. Makanya minum kapsul pitama yang suka ada di iklan radio tuh. Kalau dikonsumsi secara rutin bisa menyembuhkan rabun juga yang lainnya.
2: Oh iya siap Pak, siap. Nanti saya beli vitaminnya. Sekali lagi saya mohon maaf ya Pak.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain